0: རང ཆེ ཁ ཤུ གི དོབ ཆེ དེ ཉེ རི ཆུགོ འདི ནི ཁུགེ སེ ཚུ སེ དེ དེན ཤིན ཁམ ཆེ ཁུགེ ཆུ དུ ཤི དུ རིང ཨོ བེ དོ སა དེན ཅེ ལ ཁུ མེ དང ཁུགེ མི ཤི ནེ བོ ཡེ དེ གེན བེ
1: Se tsödü,
0: ne la tibisi? Kube, chungwe ji toze meni shu yi tsamsu pundin chene, nyamu yu min tsöship chigi. Kayin ji lama wa yime chane, kube chuzo rera, dongme chuzo yu yu zeki turdu purjong chi.
2: Kyugwe chodo ni? Shenso chogbe, lakse zuti.

0: Happy New Year.
1: Losachistili.
0: Nye rang chu ga zhong zuo le sa dang ga zuo si, ge dang ga yong bi.
1: Zeng ma sa, nye rang yong li sa mu zhong.
0: Nye, chong zuo nye, rang lo sa dang yang dian zhi xu zang, nga rang ge su ni, nim du xin ne, cha bu yo sa mu zhong.
1: Qian me, yang mian du xi, rang duo zi gu a, nye tong le xia xi, du se xi ge.
0: Yong a, rang ga mu xia.

0: yam cha ya nang shi. Ti ling zha men yu ni mi che mi du.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: yegi sa.
1: Tinte yingi ma shi. Gyamu gan gomni che kepsa mungu yo ma shi. Tungdo ma shi ta zhebi na ma zi dikbu ma shi be.